mampu tahu rutin. Namun, pemerintah jangan tetap berpuas diri. Defisit kesejahteraan pribadi, pemukiman APBN belum sepenuhnya mandiri dan biaya belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup di

jembatan Semut dalam insiden kericuhan saat peringatan 21 tahun hari damai Aceh di kompleks Masjid Taman Keramat dan juga area pendopo gubernur. Dengan netizen atau warganet menyoroti aksi penurunan bendera merah putih, penyebaran bendera bulan bintang serta pencatatan orang-orang menderita Pancasila di kawasan.

puasa sama seperti di sekolah yang menurut adanya indikasi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan lokal ikut memperpanjang diskusi berikut. Ya, mungkin apabila Anda teman-teman punya informasi

ke-8 lebih semangat waktu Indonesia Barat ya. Dan mungkin untuk Anda pendengar yang suka dengan Alpukat ya, dan mungkin ingin mengetahui beberapa Alpukat ini, bisa menginstal aplikasi Alpukat dulu di Play Store Anda ya. Dan informasinya tadi juga sudah disampaikan oleh rekan Budi dari RRI Pakenan dalam program Kamar Aceh tadi dari pukul 7 di 30 menit waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi ya. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa support kembali di YouTube RRI dan Dagelai. Dan juga ketik

juga gitu, dan kita masih akan menunggu ya kebersamaan Anda di Bandung dan juga Wakat. Dan kita juga akan mencoba lagi nih tentang kasus-kasus lainnya yang saat ini mungkin sudah ramai dibincangkan oleh netizen ataupun warganet di sekitar Bandung dan Wakat.

dari PKP Pembiayaan Karya Pertama di Indonesia yang memanfaatkan jaringan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN dan terintegrasi dengan Beyond by BSI sebagai sumber dana transaksi tunai. Digitalisasi layanan menjadi salah satu fokus transformasi BSI untuk meningkatkan penetrasi bisa baru teh. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi digital secara praktis, aman, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus mendukung kemandirian sistem pembayaran nasional dan memperluas pilihan akses pembayaran syariah yang aman, mudah, sesuai prinsip syariah, dan terkoneksi dengan ekosistem digital yang terintegrasi.

tiba-tiba bisa mengajukan limit dari 4 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Kartu ini memiliki berbagai fitur menarik, diantaranya cicilan melepas ini yang dapat digunakan nasabah untuk menjaga cash flow secara lebih terencana, sekaligus memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi, usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, dari nasabah kartu ini juga bisa menjadi sumber dana pembayaran kris melalui BNI. Nasabah dapat mengakses virtual card yang menampilkan nomor kartu dan masa berlaku kartu, memantau limit dan tagihan, mengatur jumlah transaksi serta memperoleh notifikasi transaksi secara real time. Ya, benar-benar berada.

Pemasaran lainnya. Untuk inspeksi hari ini yang kita bahas selanjutnya adalah kasus hukum kepala inspektorat lembaga. Putusan atau di dalam kasus ini dihadirkan oleh penetapan kepala inspektorat lembaga sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hukum jinak terkait hubungan sesama jenis. Banyak komentar yang mengungkapkan rasa terkejut dan kekecewaan mendalam karena kasus ini justru melibatkan seorang pejabat tinggi di lembaga pengawas internal pemerintah. Netizen mendesak pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi moralitas birokrasi secara menyeluruh demi menjaga marwah pelaksanaan syariat Islam. Dan selain itu juga benar-benar untuk peringatan ini terjatuh dan kebakaran lahan dan mengingat wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh tetangga, isu lingkungan dan cuaca ini menjadi perhatian bersama.

terima pada transaksi tunai ataupun pinjaman atas rumah. Mungkin juga masih mengaitkannya dengan deretan peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karutan di beberapa kecamatan di Aceh Besar akibat cuaca yang

sesuai konsep tersebut. Ataupun anda punya informasi lainnya yang seperti misalnya anda mendapati konsumsi tembakau di pasar-pasar tradisional ya, ataupun jika anda punya informasi mengenai keberadaan orang hilang ataupun juga kendaraan hilang, anda bisa bergabung bersama kami lewat layanan telepon di nomor 1443. Kami juga bergabung melalui WhatsApp di 0852-8285-4445. Lagi ada nomor di 0651-4436 atau WhatsApp di 0852-8545-4445 ya. Dan juga di telepon di 0651-4436. Hari-hari suara anda sesuai bersama akan kembali setelah juga tutup jam pelanggan. Kalau kita akan kembali lagi masih di Persatuan dari Bandar Aceh 97.7 FM, karena informasi dan

นั้นก็จะต้องเป็นหวานเกินมาตรฐานแต่บางอย่างที่รู้สึกว่าที่เราไม่ต้องการเด็กดีที่เราต้องใช้จึงได้จะมาเรียนการมาไฟกันมาตรฐานดีกว่าแต่ยันต์โต้ในนั้นมันจะเป็นเด็กคนปกติแต่บางทีที่เรามาฟังเรื่องเด็กนี้เด็กมันเรียนการเป็นบันไดนั้นเป็นตัวนั้นแต่ตอนที่เด็กมีมารยาทอันดับเซบอลนี่นะแล้วก็ juga dapat topik yang masuk juga oleh netizen adalah pelaksanaan festival KIS 2026 dan baru saja yang sudah selesai diselesaikan ya sudah selesai diselenggarakan oleh kami oleh Bank Indonesia di gedung Pasar Aceh Baru Banda Aceh ya terakhir pada 2026 lalu ya. Dan juga memberikan apresiasi tinggi karena festival ini secara khusus menggandeng komunitas disabilitas dan sekolah luar biasa untuk menghadirkan stand produk hasil karya mereka. Posisi publik harus fokus pada pentingnya memberikan akses metode pembayaran yang tunai atau KIS atau KIS Response Code di Indonesia Standar kepada UMKM disabilitas agar mereka bisa terlibat langsung dalam ekosistem ekonomi digital tanpa ada hambatan fisik dan juga sosial.

jualan. Memang masalah yang menurut saya adalah rendahnya literasi digital produktif. Netizen mengamini bahwa mayoritas UMKM lokal ini masih menggunakan internet sebatas untuk komunikasi dan berfungsi hiburan, bukan untuk optimasi bisnis ataupun e-commerce. Dan juga menaikkan informasi terkait keseluruhan dinas koperasi UMKM dan pedagang Kota Bandar Aceh yang sedang menyiapkan aplikasi usaha aman untuk membantu pelaku UMKM dan penyedia jasa non-formal untuk

kolosnya. Di Snacker Trans atau besar baru saja membekali kuliner pemuda di kawasan transmigrasi dengan kecanduan komputer berbasis kompetensi. Dan upaya ini dipuji netizen sebagai langkah konkret menciptakan penataan akses teknologi bagi warga yang tinggal di

2028 dan tentu saja RRI Banda Aceh akan kembali hadirkan di Pemadu Indonesia 2026 ya. Dan kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda Aceh yang memiliki bakat penyanyi. Maka untuk pendaftaran peserta ini sudah dibuka dari 3 Agustus lalu hingga

con la nariz, eso es también que le dice una cosa y una cosa. Pero la mascarilla, porque era mi único que te pago, y la manca me amparó una tija de la vida, y en esta parte me dan a la vida, me amparó una vida de tener que indonesiar. Esa tarde después me dijo que estaba así, me pasaba en cuanto a la indonesiar, porque mi mamá en el español de mi final y la prima tabla. Kita bicara tersebut dihitung per 2008-2009 dan dibutuhkan dengan identitas diri yang sama. Untuk pendaftaran ini dapat dilakukan secara daring maupun luring, dan untuk pendaftaran daring peserta dapat mengisi laman www.bintangradio.id, sedangkan pendaftaran luring akan dibantu oleh petugas di Satuan Kerja RRI. Peserta yang telah mendaftar juga wajib mengikuti akun Instagram bintangradio.id dan juga akun TikTok bintangradio.id serta berlangganan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari tahapan administrasi peserta. Selain itu, peserta diwajibkan mengunggah video penampilan membawakan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Video diunggah melalui akun Instagram dan TikTok pribadi dengan menggunakan tagar Satuan Kerja masing-masing serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Panitia juga telah menyiapkan daftar lagu pilihan yang akan digunakan dalam proses seleksi. Daftar lagu tersebut dapat dilihat melalui laman resmi Bintang Radio Indonesia sehingga peserta dapat mempersiapkan penampilan sejak awal. Khusus peserta yang lolos hingga grand final diwajibkan memiliki BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan lain yang berlaku dan bagi peserta perempuan juga disarankan tidak sedang dalam keadaan hamil. Kapolri Bandar mengajak talenta muda Aceh memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik di panggung Bintang Radio 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, tahap seleksi dan juga lagu pilihan dapat diakses melalui bintangradio.id atau juga akun Instagram di @lari_bandar_aceh. Lari, suara Anda selalu bersama akan kembali ke

dalam 48 jam terakhir karena munculnya sebuah tuntutan hukum yang viral. Yang pertama yaitu kasus harasi anak pemerkosaan. Mungkin dasarkan publik yang meluas

seperti banyak penutup yang dikritik karena diduga lebih banyak dibanding pertama untuk belanja fasilitas aparatur dan birokrasi, alih-alih difokuskan penuh untuk pengentasan kemiskinan dan juga pembangunan infrastruktur rakyat. Juga ini menuntut transparansi penuh agar alokasi dana daerah benar-benar mendukung masyarakat prasejahtera. Di tengah keluhan terhadap tingginya harga pangan, program gerakan pangan murah atau GPM yang

2.500 daripada harga pasar. Selain gerakan pangan murah ini di beberapa titik bandar itu dan aja besar dalam menutup motor itu di dunia juga karena memberikan tambahan prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan warga yang membawa balita. Bagaimana juga menguas peran strategis wilayah kabupaten aja besar dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah aglomerasi

banyak dan nanti akan dimulai ya pada pukul 9.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ya. Ditinggalkan dari kandang akan dihubungi oleh RRI Bandaco dan juga RRI Watasinko. Dan nanti di pukul 10.00 Indonesia Barat, teman-teman, setelah kita bergabung sama Sabang,

namun kesan cabang belum pernah kita dengar menerangkan memakatkan. Nah, di sini bisa disiasati dengan perlakuan pemangkasan dan penutupan permukaan tanah dengan bebaunan takau, bisa musim kemarau, bebaunan takau.

karena kita di sana kebanyakan kami menanam bahkan telur di satu kebun itu empat hari karena di dalam satu kebun kebun kakao ada kelapa ada pinang. Nah jadi kalau yang ini sekitar 300 hektar yang ini dan di sana ke depan kami lebih bersemangat lagi mengembangkan, memperluas tanaman kakao

sebetulnya bukan pak, jadi merek tipu apa yang bapak berikan ke teman-teman, sehingga tanaman bapak bagus. Bapak ini sayangnya berbicara dengan tanaman. Nah, dengan kita bapak ini, sering kita

0: Tuhan tidak bisa ditakuh apa yang dia ungkapkan, namun dari tumbuh berseri dia itu kalau kita datang sayang berbicara itu akan dapat. Dan satu lagi sebab kita cerita ini, kami berharap kebun kita itu menjadi tujuan wisata ini. Jadi tidak kita pungkiri semua orang datang mau ke pantai dan mau yang menembang, namun tidak kurang banyak wisatawan yang datang ke kebun sebenarnya tidak jarang mereka berpantai. Kalau kota yang dikunjungi pantai selalu, tapi kalau ke kebun kato malah orang kita itu yang bilang ini buah kato, ini buah kato.
1: Itu belum
0: semua cuma di situ ada rasa bahagia kita saat memasuki kebun kato yang sehat.

ceritanya lu kabel buang tak tahu bulan itu pun nanti kita jual di kebun. Nah, di kebun itu orang wisatawan itu kan saya ketemu banget, oh boleh